sisenye bosu awo mene sempa debra ne mamba obi sop obi sop obi sop obi